Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dar. Udah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Terima kasih hai dirimu yang sudah kirimin WhatsApp sama diriku ya. Di 0877 7080 9898. Nanti Santika bakal sapa balik di interval kedua ini. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Derah.

0: takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2022-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan, yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well,
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 98.9 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Diparenti.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.

Ada yang mau diculik sama Santika? Oh, kalau Santika jangan, jangan diculik ya. Nanti merepotkan kalau Santika diculik. Soalnya aku loba kahayang gitu ya. Takut nanti penculiknya pusing nanti ya kalau nyulik Santika. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya der. Selamat pagi, masih pagi ya, Bapak Amas di Bapak Amas Wijaya nih. Di mana Bapak Amas Wijaya tanyanya? Oke, terima kasih banyak Bapak Amas di Caringin ya. Nuhun pisan Pak Amas sudah gabung di 98 Maya FM Bandung. Lagi dengerin Joget Morena. Caranya Joget Morena saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Kalau bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Catat Pak Amas ya. Terima kasih banyak Bapak Amas Wijaya di kawasan Caringin nih ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di Caringin nih ya. Caringinnya di pasarnya atau di mana nih ya? Aduh, selamat pagi para bandar ahnya. Nuhun pisan ah ya para CEO. Ketemuan Santika sama Bungsu Cikaputihan. Terima kasih banyak. Mau pantun dulu Cina. Okay. Pak Amas juga boleh kalau ada pantun, boleh pantun sama Santika ya. Ya seperti kayak Bungsu nih ya. Bungsu Cikaputihan beli pepaya ke Cibeber. Pak Mamat beli semangka. Hari Selasa sudah September. Semangat buat bekerja. Okay. Bungsu Cikaputihan. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Nuhun pisan buat Mama Shanda, Kang Alam Bolem juga Teh Dian, Teh Ije Stefani juga Kang Dian Syah Cicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak juga Amtibara, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga pokoknya mah dikumkeun we sadaya Sobat Maya. Super cintanya buat istri tersayang aja yang baru masuk kerja lagi. Semangat. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilis di Padalarang nih ya. Selalu hadir. Terima kasih banyak. Semangat-semangat dengerin Joget Morena. Salam cintanya buat Santika duluan petugas. Sehat selalu. Amin ya Allah. Apa nih banyak jobnya. Cen amin. Terus juga buat Pak Kosasi, Renbas Wagon, Jajang Jalak juga Ceng Dudu, Lukman Baros, buat Teh Imas juga, juga Teh Nuis ya, buat Teh Mimin GM, buat Teh Nani Memori juga, Mamah Dini, Mamah Dina, Mamah Vita juga, Mamah Nur dan semua Sobat Maya. Alhamdulillah Persib menang cenah kade ah ya. Kemarin Bungsu Cikaputihan cenah der kajalak harupat. Aduh, ti Sabtu keneh cenah Bungsu mah ah wios we cenah bade ngagegeh stadion. Kade atuh cenah kamari deh jol deh ka ieu cenah tos terang jadwalna Minggu cenah Senin cenahnya der kajalak harupat tos puguh tanpa penonton cenah. Nuju disanksi atuh kaluar dewa ya ti stadion. Bunda Lilisnya kekih-kekih kunaon cina kabung suci keputihan. Nuhun pisan Bunda Lilis ya. Aduh, hanupi satur nuhun pisan. Kumaha keluarga besan di Gunung Halu, aman, siap ya. Ada Pade Bokir mie ayam 28 Lembang juga terima kasih banyak selalu stay sambil beres-beres katanya pagi hari ini ya. Terima kasih banyak. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

08080 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Subang. Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Semoga saja Persib Bandung bisa meraih kembali peringkat pertama ya di kompetisi tanah air ataupun juga di kompetisi tingkat Asia nih Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi sumringah. Walaupun kemarin kita gak bisa nyetadion langsung ya. Ya tenanan lah nya jadi Bon Jovi welahnya Boboto Anulala Jodinu TV ya. Ya tapi senang dong karena Persib Bandung akhirnya bisa lolos ya ke fase grup AFC Champions League 2 atau ACL 2 nih Sobat Maya. Karena pemain asal Argentina Mariano Peralta yang tampil sebagai pahlawan penentu kelolosan Persib Bandung ke fase grup AFC Champions League 2 atau ACL 2 nih ya. Gol tunggal dramatis yang dicetaknya pada penghujung laga mengunci kemenangan Maung Bandung atas wakil Filipina Manila Digger. Ya bertanding di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung ya. Tadi malam ini armada asuhan Igor Tolic sempat dibuat frustasi oleh kokohnya pertahanan lawan nih Sobat Maya. Ya meskipun Persib terus menggempur dan menciptakan serangkaian peluang emas ya, tapi papan skor tidak kunjung berubah hingga mendekati akhir babak kedua. Dan momen krusial yang ditunggu-tunggu Bobotoh akhirnya tiba di menit ke-88 ya. Memanfaatkan celah di lini belakang Manila Digger, Mariano Peralta sukses menyerangkan bola ke dalam gawang lawan sekaligus memecah kebuntuan. Sebelum mencetak gol penentu tersebut, pemilik nomor punggung 10 di tim Maung Bandung ini beberapa kali sebetulnya mengancam gawang lawan melalui skema serangan balik cepat ya. Ya pergerakan lincahnya di sepanjang pertandingan ini tidak hanya membuat barisan pertahanan Manila Digger kerepotan, tapi juga mengantarkannya dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik pada laga tersebut nih Sobat Maya. Aduh akhirnya nih ya rumah tangga pertahanan lawan bisa bobol ku Mariano Peralta ya. Usai pertandingan Peralta mengakui bahwa pertarungan memperebutkan tiket fase grup ini berjalan sangat berat katanya bagi timnya nih Sobat Maya. Sebetulnya sih bisa cetak gol di awalnya tapi ya kumaha deui nya can waktuna meureun ya di penghujung terakhir pertandingan barunya bisa pecah tuh ya gawang lawannya. Tapi yang penting malah tenanan yang penting mah Persib Bandung bisa menang ya. Ya gol tunggal Peralta ini memastikan langkah Maung Bandung melenggang mulus ke babak utama kompetisi antar klub Asia tersebut. Dan sekaligus juga menegaskan peran vital sang penyerang sayap sebagai mesin penyelesai akhir Persib musim ini.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan hanupi satur nuhun pisan atas kesetiaan Sobat Maya untuk selalu dengerin 98 Maya FM Bandung. Yang lagi pada streaming juga di 98mayafm.com juga, selamat pagi. Terima kasih banyak. Dari mana aja ini teh? Dari Tasik ada, Garut, luar Jawa juga ada. Luar biasa ya. Masih dong, masih bareng sama Santika. Iyalah, aku masih di sini Sobat Maya. Di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
1: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Jangan tunggu lama-lama, ya nanti keburu diambil orang jenahnya. Sok atuh buruan-buruan ya. WhatsApp lagi sama Santika seperti yang lainnya. Sudah pada ngeburu dulu ini di Joget Morena pagi hari ini ya. Terima kasih banyak. Ada Mama Nur Widara hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan bareng sama OPP-nya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja dari A sampai Z ya. Nuhun pisan Ahya, salam cinta spesialnya buat Santika aja. Terima kasih. Teh Ani Cukang Haur juga terima kasih banyak. Selasa semakin luar biasa di bulan September. Wah, September ceria, teh benar-benar ceria. Ya mahnya tanggal hiji, di tanggal lagi tanggal ceria. Teh Ani Cukang Haur manco terus ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua. Balad Ngariung di Babakan Raung Indah. Buat keluarga Maoni juga sama Waidi di Pameceulan Lembang. Keluarga di Geger Kalong juga spesialnya buat si cantik semangat kerjanya Teh Tamia. Okay, nuhun pisan. Super cintanya mah buat apa ini Teh? Oh, terima kasih hadiahnya katanya. Semoga rezekinya tambah berkah. Amin ya. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja yang lagi siaran. Buat keluarga dan juga all crew Maya FM, terima kasih banyak ya. Teh Ani Cukang Haur. Ada Teh Nani Memori di kawasan Cicahem. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu dengerin Joget Morena. Berani beda berani kaya ya. Spesialnya buat Santika aja, sehat selalu, sukses selalu, amin. Sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem ya. Ada Solihin Manyus dari Majalaya nih, salamnya buat Mas Muklis, Mustafa, Wagiman, Saimun, buat Bunda Ros, TSI, dan juga buat semua Sobat Maya, spesialnya buat Santika aja. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Asep Cijagra hadir Santika, nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nuis di kawasan Pasir Batu nih, sapanya mah buat Kang Wagon, Kang Alam Bolem, juga Kang Jajang Rusmana, Kang Cepi Sandria, juga Teh Nado ya. Buat Mang Nanar, buat Teh Ima, Teh Imas juga, buat Kang Aam Tibara juga spesialnya buat Santika aja, semoga sehat selalu. Hanupis, hatur nuhun pisan. Mari kita gaspol lagi Joget Morena ya. Kita gaspol lagi juga nih Sobat Maya yang sudah kirim-kirim PC-PC-nya sama Santika ya.

0: Maya Event.
1: Saatnya sobat Maya simak Dupa Rinting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Masih bareng sama si Ratu Hati ini ya, yang bisa bikin rontok jantungmu kalau ketemu katanya. Cenah, etoknya cenah ayah. Terima kasih banyak Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena bareng sama Santika sampai nanti pukul 9 pagi. Nuhun ah yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Wah, murudul pisan ya tehnya, luar biasa. Nuhun pisan, ini bukti kesetiaan Sobat Maya sama 98 Maya FM Bandung dan juga Joget Morena. Setia juga gak sama penyiarnya? Aduh, selamat pagi. Salam kawilujengan serta tehnya AA Deril sana di TKI. Terima kasih banyak. Salamnya buat mamah yang lagi ngeladangin di warung. Hai, para jawara nih ya. Anu nuju ngajaga warung ya, luar biasa nih Mama Deril ya di TKI. Terus juga buat Pak konveksi topi BC Production ya, buat Sobat Maya semuanya aja.

spesialnya buat Santika aja. Mega spesialnya katanya buat sang buah hati dan si kembang Soca. Kelak, si kembang Soca. Kembang Soca itu mana teh? Kan pami kembang bunga tidur, mimpi ya. Kembang bawang ulatet. Kembang Soca belek. Bukan. Apa sih? Si mana nate ya maksudnya. Terima kasih banyak Kak Daryl di TKI ya, bareng sama mamahnya ya, lagi ada di warung katanya. Moga laris manis lah dagangannya ya. Oke, dagangannya habis, uangnya ngumpul ya. Terima kasih banyak nih buat orang-orang TKI ya, nuhun pisan. Ada teh Neui, Ibu Eti ini. Ibu Eti teh di mana ini teh? Ibu Eti Kulalet atau Ibu Eti di Inhopteng nih ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Main galah sambil bawa kertas, ada pita dipakai ikat kawat. Alhamdulillah aku sudah bisa beraktivitas. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari Ajijah sampai Zainal alias dari A sampai Z ya. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Teh Santika cerah banget bajunya, semoga secerah hati sang idola. Okay, lah ya. Cerah atau di video klip mah ya. Pada nonton belum video klipnya Santika nih ya. Ya di YouTube aja tinggal ketik Santika sama kamu aja. Okay. Nuhun pisan ya. Ada Ricky di Garut juga, terima kasih banyak. Selamat pagi Santika juga buat Kang Wagons nih, Wawa Gonzales the Chunky Dongs ya. Ke pasar malam beli jambu manalika, di packing simpan di halaman. Semalam mimpi ketemu Santika dan saling bersalam-salaman. Ai, salam tempel atuh ah. Terima kasih banyak Kang Wagon. Salam cintanya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara juga, Bo Metal, buat Kang Adam, Kang Lukman juga, Sri Teh Nuis ya. Buat Teh Nani Memori juga, Bunda Lilis, dan juga buat yang Sancan aja yang lagi siaran, nuhun pisan. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar juga terima kasih banyak sudah selalu gabung ya. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari, nuhun pisan. Selamat bertugas, nuhun ya. Sehat selalu. Terima kasih banyak, amin ya. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar, salam hormat selalu juga untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah ya. Apa ini teh suaranya Santika bikin candu. Nuhun pisan ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati nih, sepagi-sepagi, selamat pagi ya. Salam cintanya buat Tenado Umi Lila, Teo Om juga, Pak Kosasi, Pak Amas Caringin, buat Kang Koswara juga, Abah Dadang TCI ya. Buat Nenek Putri, Kang Ius juga, Wagon 98, Jajang Jalak juga, Kang Agus Oce, Teh Nani Memori juga, Teh Imas Jua. Spesialnya mah buat Santika aja bareng sama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Abah Dadang TCI juga terima kasih hadir Santika. Sapanya mah buat Kang Ai, Aki Kanha juga, Pak Kosasi, Carmila ya. Buat Teh Nado, Nenek Putri juga sama Kang Yustiannya, Teh Nani Memori juga sama Kang Jajang Jalaknya ya. Buat Kang Alam Bolem juga maaf katanya hari Minggu Abah gak bisa hadir di acara nikahan anaknya karena ada acara keluarga jadi bentrok gitu ya. Pokoknya mah spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Hanupi, satur nuhun pisan ya. Ada Muhammad Satria Esyaka nih ya di Bandung Raya. Cina selamat pagi Santika, kangen suaranya. Aku obatin deh kangennya di Remo ya nih sama suaranya Santika ya. Pokoknya sama kamu aja Sobat Maya. Derah.

0: aja.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Saatnya Bebek Maya Tiba No Party. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 98
4: Maya FM. Kick it the flag,

sih di sini terus. Ya tapi gimana dong? Ada yang bilang jangan tinggalkan aku Santika, tapi udah waktunya kan sampai jam 9. Sekarang udah mau menuju ke pukul 9. Kumaha atuh, tapi tetaplah ya dalam hati kumaha hanya ada kamu Sobat Maya. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Ya, masih ada Kang Rahmat Cijambe ya. Salam cintanya buat sobat-sobatku yang ada di Bandung. Tadi Bocil, Mas Agus, Gusma Erik, Irji juga, Kokolim ya. Buat Anur Kasim, Dede Miat, Ipin Wawan, super cintanya mah buat AR aja yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Spesialnya buat Enci Santika aja cintanya. Dan keluarga, aduh terima kasih banyak. Aduh kumaha tuh ya tehnya, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Jangan tinggalkan aku Cina Santika deh kumaha ya. Tapi ini masih ada Mang Nanar Gunung Asepan, Abah Nanar. Mau sapanya mah buat Santika duluan, terima kasih banyak. Teh Nado juga, Teh Iis Isar ya. Buat Teh Sri Amalia, Teh Nuis, Teh Nia Banjaran juga, Teh Mimin GM. Buat Teh Itakuya juga, Teh Imas Jua, Teh Dian juga, Teh Santi, Teh Titin Supriyatin juga. Buat Teh Marni juga, Teh Rindu ya. Semua Sobat Maya pokoknya mah pertetehan lah ya namanya. Kamari perakangan, engke di permamahan. Spesialnya buat istri dan juga anak-anak serta cucu tersayang. Hanu pisat turun pisan. Abah Nanar Gunung Asepan. Gimana ini ya? Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Santika harus pamit tuh. Abang ojek tos ngantosan di ujung gangnya. Kayak atasan sakedapnya. Kayak lah. Closing lah. Udah ah, terima kasih banyak Sobat Maya. Nanti next ketemuan lagi bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Joget Morena. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: 是云雕吧。
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Saatnya sebetulnya tiba, nukar ding.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak

6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9. Lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: sorry.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore
4: bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di Jalan-Jalan Sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CCS 36 Jalan-Jalan Sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ibu Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Bupa Rentik.
1: Maya FM.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Derah. Saatnya Sobat Maya Simak Nupar Ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan.

0: Demikianlah Sobat Maya, bukan henti.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, bukan henti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
4: Maya FM.

jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 9.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Sobat Maya. Di siang harinya kalau ada suara Meli Jamil, waktunya kita dangdut asik ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli bakal play lagu-lagu dangdut asik, nemenin aktivitas Sobat Maya, nemenin yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi jaga tempat usaha, ataupun aktivitas lainnya di siang hari ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Stay tune di Dangdut Asik, derah.

Dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, Meli Jamil tentunya masih hadir menemani Sobat Media di Sidang Dut Asik hari ini. Request salam-salam Meli Jamil buka ya di WhatsAppnya Radio Maya. Yang mau on air boleh, nanti di interval kedua Meli Jamil angkat. Selamat beraktivitas, selamat makan siang juga. Derah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: My FM. 98 My FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya, tak setia, dari Zaskia Gotik. Ya, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang gak setia ya. Harus setia atau untuk semua hal, bukan hanya tentang berpasangan, bukan hanya tentang berkomitmen ya, tapi tentang juga pekerjaan, perjanjian usaha, bentuk kerjasama dagang misalnya, ataupun hal-hal lainnya yang memang kita harus setia ya Sobat Maya ya. Sebenarnya kalau misalnya nih ada yang selingkuh gitu ya, terus mereka bilang aku hilaf, nggak ada, bukan hilaf ya, ya bukan hilaf, karena setia ataupun mendua itu pilihan yang dipilih secara sadar ya. Kalau hilaf mah lupa gitu ya kan, tidak sengaja, ini mah dengan sadar ya. Jadi semoga Sobat Maya kita semua termasuk orang-orang yang setia ya. Setia dalam semua hal pokoknya Maya. Dan tentunya Mila Jamil masih nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di tanggal 1 September 2026. Aduh, tanggal 1 besti. Menira resepnya. Awal bulan kayak gini mah terlihat wajah-wajahnya teh pada sumringah ya. Berasa dikasih berasa dikasih udara segar dan sejuk. Emang kunaon teh Meli lamun lain tanggal hiji, lamun tanggal-tanggal berikutnya emang apa yang berbeda cenah? Hanya beda pokoknya lamun tanggal hiji nepi ka tanggal 5 mah berbeda we pokoknya namanya, lamun ka ditu mah sama we paeungap-eungap. Menggunakan mode bertahan teh geuning ya. Atuh. Teh Meli, makan siang pakai apa? Aku mah makan siangnya belum kebayang besti pakai apa ya. Sabara Rosen ini tuh ya, enaknya apa? Atuh sok kasih rekomendasi, kasih saran enaknya makan siangnya pakai apa ya. Teh Mel, hayu makan. Aku mah pakai karedok lenca, ajeng kerupuk, ajeng asin. Nah, neta teh, itu teh asin apa sayangku? Asin apa sih yang ini loh Sobat Maya? Asinnya teh anu jiga kerupuk, yang kayak kerupuk yang tipis, terus kalau misalnya digoreng gitu kering langsung ya. Terus kalau dimakan teh kau kayak kerupuk kayak gini, tapi ikan asin. Apa sih namanya itu? Anya Meli-Jemel tahu pokoknya eta mah lauk asin we. Enak nama lamun lenca mah aku lebih suka tapi dah aku mah emang sukana sambalna sukanya asinnya asin pedas sih ya. Teh Meli make jambal enak mah cenah sambal karedok lenca mah. Bener jambal tapi aku enggak terlalu suka i jambal teh. Kandel teuing ieu. Lain teh suka-suka teuing eta mahal. mahal ya. Coba kudu ke Pangandaran heula cenah yang lauk asin jambal mah. Lebih enak mah teh Mel, nah iya tulang jambal, ditumis lah. Itu lah kalau tulang jambalnya Mel suka ya, kan si daging asinnya teh ya nggak terlalu tebel kan, kan yang nempel-nempel di tulang-tulang itu enak, suka. Tapi sing lada, pakai cabai gendot. Ay, siang-siang mana dibahas makanan? Atuh mendingan bahas makanan daripada bahas ngegibahin orang, bener nggak? Hai, yang lagi dengerin streaming, apa kabar? Sok atau kirim WhatsApp di WhatsAppnya Radio Maya ya. Di 0877-7080-989, Meli Jamil tunggu ya. Selamat siang yang sekarang lagi manteng lewat 98mayafm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Teh Meli mau on air boleh-boleh sayang, tapi nanti interval kedua ya di 0225413928. Selamat siang juga nih ya buat sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Maya Radio ya. Ada Kang Wagon 98, aduh itu foto profilnya jadi ganti. Aina mau make lope, hati tulisannya Juni. Ada apa dengan bulan Juni besti Kang Wagon? Sudah ganti foto profil. Neng Meli mah cenah aya nu ganti foto profil teh meni apal cenah nya atuh. Meli Jamil mah tahu siapa yang sering WhatsApp ya. Foto profilna yang udah baru ganti, yang dari heubeul mang tahun-tahun tadi ganti-ganti. Iya tahu. Aduh, iya Meli Jamil mah diperhatiin ya Sobat Maya yang udah pada masuk kalau di Dangdut Asik mah sebegitu perhatian. Bayangin hal-hal kecil aja aku perhatikan, asik. Apalagi kamu, ai. Kang Wagon 98 pengen request lagunya Kopi Lambada. Dengan Kopi Lambada. Ya boleh ya.
Mau kirim salamnya buat Ujang PC, Amtibara, Abo Metal, Koswara, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Memori, Bunda Lilis juga ya. Terus juga mas spesial buat Mel Jamchan aja. Thank you. Mama Widara yang masih berkutat dengan kekejeknya Gustina Agung Eta Mama Nurma. Bahasa Eta Ma lagi ngejahit baju bayi anak perempuan. Ayeuna mah keur ngejahit baju anak laki-laki pakai biru. Tapi enggak sih, sebenarnya biru enggak identik selalu laki-laki sih. Bisa perempuan juga ya, unisex. Boleh, bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi laki-laki juga enggak masalah. Lo dikasih pakai baju kuning, pakai pink juga enggak masalah ya kan? Ya. Tergantung selera emaknya. Karena kalau anak kecil mah belum bisa ya milih-milih baju, pokoknya mah kumana weh dipake, dibeliin, terserah emaknya, selera emaknya ya. Teh Meli pengen request lagunya Hujan dari Eri Susan, spesialnya mau buat Teh Meli Jamil aja, semoga cepat bertambah kaya, amin. Doain Sobat Maya ya, kita semua tambah kaya raya. Yang belum kaya semoga cepat kaya, yang udah kaya semoga tambah kaya raya, yang udah kaya raya jangan lupa bagi-bagi. Yang paling penting adalah bukan cuma sekedar kaya raya tapi berkahnya juga, oke? Okay? Amin, amin. Segala sesuatu harus diusahakan meskipun jalannya lagi dikereuyeuh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 3, 2, 1
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. Kaya sa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sabia, Sobat Maya Simak, Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apa lagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. No comment ya untuk sesuatu hal yang memang bukan jadi urusan kita ya Sobat Maya. Lanjut lagi, Mary Jamil mau nyapa lagi Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Hai, selamat siang. Si cantik memori di Cicahem. Teh Nani, apa kabar? Hai Teh Mel, apa kabar? Kabar baik. Kamu sehat? Pengen request lagunya Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya. Mau kirim salamnya buat Imas Jua, terus juga buat Maya, Bunda Lilis, Bu Intarti, Mama Nini, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Justiannya. Terus ada Kang Wagon, Kinew Kirchan, Amtibara, Arif Gudabaya, Badadang, Kang Adam, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Kosasi ya. Pokoknya mah buat Sobat Maya semua untuk Teh Mel jam aja, semoga di awal bulan ini sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Makasih. Kamu juga ya, sehat terus ya. Ada Teh Ani di Cukang Haur, Teh Mel. Eh, kemana aja Teh Ani? Baru muncul lagi. Ini asar rindu ya. Selamat siang Teh Meli. Selasa ceria, semakin luar biasa panasnya pol, bukan lagi ya panas pisan. Teh Ani di Cukang Haur manco, pengen minta request lagunya Syahdu ya. Mau kirim salam buat Sobat Mai semua, buat ngering di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur semua ya, keluarga Maoni, Sarang Waidi di Pemecelan Lembang, keluarga di Keger Kalong. Spesialnya mau buat si cantik aja, semangat kerjanya super spesial, kangge penyiar radio we nugelis Teh Meli, wilijeng mancen tugas ya Teh. Banyak rezekinya Teh, salam cinta buat kru Radio Mai FM. Terima kasih. Ada Kang Jajang Jalak juga lagi stay tune di 98 Maya FM yang pengen request lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin ya. Salam asiknya buat Mel jam duluan aja, buat Sobat Maya semua, keluarga Adi, buat keluarga Adi TG, turut berduka cita atas meninggalnya Adi. Ah, bentar. Buat keluarga Adi TG, turut berduka cita atas meninggalnya Adi. Bentar, keluarga Adi TG yang meninggal atau adinya? Kang Jajang Jalak. Ini gak ada koma, gak ada titik, gak ada penjelasannya lagi. Aduh, Meli Jamil kenal soalnya sama Adi TG ya. Spesialnya mah buat Hani Cibolerang, selamat libur. Hey, udah ganti besti, tapi tidak apa-apa, itu pilihan ya. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil. Ada siapa yang udah gabung? Teh Meli, Mang Nanar Gunung Asepan. Hey, Mang Nanar, mau langsung aja kirim salamnya buat Mama Sanda, Mama Didi, Mama Elis, Mama Keisha, Mama Dina, Mama Dava Gunhal, Mama Vita, Mama Ina, Maneis, Ma Putri, pokoknya Sobat Mei semua ya. Spesialnya mau buat istriku sama anak-anakku juga cucuku tersayang Teh Mel, sama-sama. Terima kasih juga ya. Yang meninggal Adi TG-nya inilai warjuun, turut berduka cita Sobat Maya. Ini salah satu Sobat Maya kita juga ya, ya salah satu Sobat Maya yang selalu setia mendengarkan 98 Maya FM, yang udah ngikutin Meli Jamil juga dari pertama kali Meli Jamil jadi penyiar nih ya, turut berduka cita. Makasih banyak Kang Jajang Jalak ya informasinya ya. Dan tentunya Sobat Maya, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi di WhatsApp-nya, dan tentunya Meli Jamil mau ngasih tahu juga ya, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 1 ada informasi si Jabar Now ya, di edisi hari Selasa 1 September 2026. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani kaya, derah ya.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
3: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
4: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga, SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
5: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
3: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
5: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Instruksi Presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
7: Yang pertama adalah memproduksi video foto, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang mendownload foto-foto anak dari internet, kemudian dia mengedit, ya, mengedit dengan menggunakan AI, lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah.
4: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
8: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah. musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
9: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan seperti apa.
8: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrak Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrak Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
10: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
11: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
12: Keluar itu rame-rame. Motor biru, motor bapak ya?
13: Oh iya, kenapa?
12: Ditolong maling, Pak.
11: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
4: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
14: Data yang dirilis Kapal 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksa diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
15: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
14: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan isi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1.000 penari, penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
2: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar festival pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1.000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang Bendung Rentang Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat dengan festival pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
3: Festival kali ini berbeda dari festival pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari, lestari itu tetap kita usung sampai kapanpun.
2: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi festival pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Anda sedang menyimak 98 Paya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Halo wargikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 3, 2, 1. Mayim, mayim.

96.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Syahdu dari Bang Haji Roma Irama ya. Satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Tapi benar ya sobat Maya, kalau kita lagi jatuh cinta gitu ya, gak ketemu sehari aja ya, rasanya tuh bawaannya kangen aja terus gitu ya, bawaannya rindu gitu. Tapi kalau misalnya udah tiap hari kayak sekarang nih ya, kita udah menikah tiap hari, masih ada rindu gak sih? Harus dong ya. Tapi sebenarnya mungkin apa namanya formasinya ke hal yang berbeda ya, maksudnya jadi kalau misalnya dulu mah kan kangennya karena pengen ketemu terus gitu ya, ada rasa rindu. Kalau sekarang mah mungkin rindunya ke aduh kangen sama suasana rumah, kangen ngobrol sama orang rumah gitu ya, atau enggak kangen saling bercengkrama, saling ngobrol, santai bareng, ketemu anak gitu ya. Jadi mungkin ada rasa rindu yang sebenarnya masih ada rasa rindunya, tapi dalam banyak hal kan. Kalau dulu mah ya sebelum menikah mah rindu teh pengen ketemu gitu ya, cuman sekedar buat makan bareng. Tapi kan kalau udah menikah mah banyak hal gitu yang kita rindukan gitu ya. Meli Jamil lanjut lagi ya, mau nyapa sobat Maya semua lagi di 087770809898 ya. Di 0225441392 Meli Jamil angkat line on air dulu. Selamat siang buat Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen request lagunya Cinta Hitam. Mau kirim salam buat sobat Maya semua dari A sampai dengan Z ya, spesial buat penyanyi idola yang cantik yang berkati Teh Meli Jamil yang selalu full senyum. Thank you Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran ya. Kang Abo Metal, nah kalau Kang Abo Metal di Bojong mah foto profilnya masih konsisten, belum berubah. Bertahun-tahun masih konsisten ya. Kang Abo, cowok menolak kondusif di sisi Citarum, pengen request lagunya seputerin sebotol sirup jeruk cina Orson ya. Namun zaman baru lama kan Orson ya. Orson teh merek bukan sih? Atau emang bahasa Sundanya sirup? Kumaha sih? Jujur li ya, kalau misalnya Orson itu adalah merek, Meli Jamil nggak tahu. Atau mungkin yang zaman dulu kali ya, atau aku yang emang kelahirannya bukan di zaman kolonial kali ya. Salam cinta buat Meli Jamil duluan aja, semoga saya selalu amin. Makasih ya, merdeka. Siap. Mau buat Alan Bolam, Imas Jua, Mama Dini, Mama Sanda, Mama Nada Dolar, Abu Mega, Agus Oce, Jejang Rusmana, Mama Dina, Mama Keisha, Manuis, Ani Indriani, Jeng Roro, Cepi Sanria, Teta Atin, Api Ai, Mas Lesu, Jeng Jalak. Spesial buat diriku yang lagi gegoleran di luhur seng. Sok ya, Wilujeng Garing, pokoknya nama. Garing, Gusti Naga ya, ya wainya. Ada lagi. Ada Kang Adam di Linggahara Sayati ya. Kang Adam Sayati, Wilujeng Siang Teh Mel Damang. Alhamdulillah, pengen request lagunya Tergila-gila dari Nur Halimah. Mau kirim salam buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Pak Kosasi, Pak Amas, Caringin ya, Nenek Putri, Kang Yus, Wagon 98, Jejeng Jalak, Amtibara, Nani Memori, Imas Jua, Agus Oceh, Badadang, TCI, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta ya. Sobat Maya, Meli Jamil tadi habis buka Facebook, ternyata banyak banget Sobat Maya yang sudah mulai pada update ya. Ini turut berduka cita ya Sobat Maya, ini salah satu Sobat Maya juga ya, khususnya untuk pendengar radio ini di Bandung, ini salah satu pendengar setia radio juga nih ya. Ada Kang Adi TG yang udah meninggal dunia ya, kita sama-sama berdoa semoga almarhum ditempatkan di sisinya, diampuni dosa-dosanya ya, dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan ya. Pokoknya turut berduka cita ya buat keluarga Kang Adi TG ya. Terima kasih banyak loh buat sobatnya yang udah ngasih informasi nih ke Meli Jamil ya. Meli Jamil baru tahu informasinya soalnya ya. Oke, nanti Meli Jamil nyapa lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik ya. Asiknya musik Dangdut Radio Mahya, berani beda, berani kaya.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bupa Renti.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Pasti yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting. Maya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Semoga kita cintanya enggak pada hitam ya. Ya. Tanggal aja pengennya ada yang merah terus, banyakin gitu ya. Apalagi cinta, enggak mau yang hitam-hitam ya. Pengen yang pink, berseri-seri gitu ya. Kalender aja, apalagi sekarang ya. Berapa bulan ke depan ya? Tanggal di kalender hitam semua. Aduh, kecuali hari Minggu enggak ada yang merah lagi. Ah, ya sudah sobat Maya ya. Manajemen angkat line on air dulu ya di 02254413928 ya. Manajemen angkat di 02254413928 sobat Maya on air boleh. Yuk cus langsung. Ada siapa yang udah gabung sama Meli Jamil di 02254413928 ya. Teh Meli, udah makan siang belum? Sudah sayang, tadi Meli Jamil makan bakso tahu, enak banget tahu sobat Meli. Seriusan, di Kopo Permai ada apa, tukang bakso tahu.

0: Aku ngelewat, tapi enak banget. Ikan tenggirinya kerasa pisan. Ih, enak sumpah beneran. Beneran, tiba-tiba teh ada yang ngelewat tukang bakso tahu pengen. Eh, pas dicobain, ya ampun enak banget sumpah. Seriusan enak, enak. Yang ikan tenggirinya teh kerasa pisan ya. Bali Cemil mau ini kalau misalnya udah siang-siang kayak gini bahasnya makanan lagi. Tapi dah kan biasa nama mau jauh-jauh di Nubis dasemnya amisla ada asemnya enggak baso aya nama baso tahu we ya. Kali-kali atuh meni hayo we mis dasem. Enggak sih sebenarnya sobat Maya. Kalau lagi panas gini mah emang pengennya tuh yang berkuah pedes gitu ya. Tapi kalau misal terlalu sering juga jangan ya, karena nanti bisa jadi radang apalagi lagi kemarau kayak gini. Dan yang paling penting adalah sobat Maya, pastikan tubuh sobat Maya terhidrasi dengan baik ya. Jangan sampai dehidrasi ya, jangan sampai kekurangan cairan. Kalau lagi panas gini mah power sayangku ya, bisa tiba-tiba enggak kerasa tiba-tiba pingsan aja ya kan. Jangan sampai. Angkat telepon dulu, ada siapa? Halo.
1: Mama, halo.
0: Hai, dangdut asik.
1: Berani beda, berani gaya.
0: Der ah. Nenek nah suaranya putus-putus nenek. Jika nak kuduna on airnya di atas para nenek biar ada sinyal. Nenek Putri lagi ngapain sayangku? Lagi bersantai aja. Ay Kang Justian lagi ngapain itu di belakang?
1: Baru beres makan.
0: Atau nenek Putri mau apa request lagunya?
1: Maya.
0: Hah?
1: Maya.
0: Maya.
1: Iya.
0: Boleh. Mayanya tuh yang dari siapa sih?
1: Mungkin.
0: Hah?
1: Dari mungkin.
0: Coba nanti Meli Jamil cari ya. Mau kirim salamnya buat siapa nenek sayangku?
1: Amin. Untuk Umi Ila, ya Anin, Nando, Kang Mandaro, Kado yang galak.
0: Siapa lagi?
1: Ani, Mori, Maya, Akikana, Anyar, Agun, Kang Nana, Kak Kosasi, Mansur, Mama Dini, Mama Dina, Abah Adang, Abah Dadang. Denny Hijal.
0: Siap. Spesialnya buat siapa, Nenek?
1: Berani juga. Berani baik.
0: Dera. Makasih Nenek Putri, suaranya luplep-luplep. Kadang gede, tiba-tiba kecil. Dari gede, tiba-tiba kecil lagi ya. Ada siapa? H54413928. Tapi sebelumnya Meli Jamil kasih tahu dulu ya, sesaat lagi kita akan sama-sama menyimak informasi kilas Bandung ya, di edisi tanggal 1 September 2026. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Dera.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 29.
1: Demikianlah Sobat Maya, di Parenti.
2: Maya FM.
3: 98.
1: Saatnya Sobat Maya simak di Parenti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya, lagu dari Maggie Diaz, Tawa ya. Sebenarnya Sobat Maya, ini adalah kiasan ya, gantung saja aku di Monas ya. Boro-boro mau Google antungan ya di Monas ya. Nalikeun talinya di Monas aja enggak bisa Sobat Maya, karena Monas teh gede dan tinggi banget ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ayun-ayunan, mau dawe di ayun-ayunan taman bermain aja ya, gugulantungan dina tangkal we bari ngeliatin kira-kira ada mangga yang matang atau enggak. Selamat siang menjelang jam 2:30 nih ya. Buat sobatnya yang sekarang lagi manteng di Radio My FM lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Yang lagi manteng Radio Maya sambil dengan kerjaan yang gak ada beresnya juga semangat ya. Yang sekarang lagi dengerin Radio Maya sambil ngahuap, selamat menikmati makan siangnya. Yang sekarang lagi bersantai, yang sekarang lagi pak-pik-pek, anoker gegero, lagi nyerese, ataupun yang lagi tidur siang ya. Meli mau angkat telepon on air lagi yuk. Di 022-5441-3928 ada siapa? Halo? Halo? Dangdut asik. Oke, ya. Udah Mila Jamil pengen ketemuan dulu sama sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya dulu aja ya. Di 0877-7080-998 ada Mang Nono di Cipacing. Yang pengen request lagunya Anggur Putih ya. Mau kirim salamnya buat Teh Meli Tipayun, semoga sehat selalu. Buat Teh Nado, buat Umi Lila, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Abba Alan Bolem, buat Zainal Aris, Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy, buat Sobat Maya semuanya aja. Hidup Persib, boy deh. Mang Nono di Cipacing lagi apa? Mang Nono, aduh, kemana wai? Mang Nono tengah WhatsApp-nya menih sudah lama ya. Abah Dadang di TCI, apa kabar Abah Dadang? Nih ya, mau kirim salam masuk buat Kang Ai, Pak Kosasi, Aki Kanha, Carmila, Nado, Nenek Putri, sama Kang Justian, Tenani Momori ya, Teo Om, Jajang Jalak. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja yang lagi pada dengerin Dangdut Asik. Buat Neng Mah terima kasih aja, sehat selalu ya Neng. Sehat selalu. Terima kasih juga Abah Dadang di TCI ya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id.

0: IDE Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Tiba Nuparti. SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Sibang, Nuparenting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, masih di edisi Dangdut Asik di tanggal 1 September 2026. Omat Sobat Maya, kalau udah di awal bulan kayak gini Maya sing areling ya dalam memanage keuangan. Biasa teh geninya lamun udah awal bulan mah udah gajian komo. Etanya hawar-hawarna semua marketplace kita buka. Anu di keranjang kabehanana dicarerek out. Komo berburu diskonan semua dibeli tiba-tiba nanti setelah lewat tanggal 5 mulai itu rada-rada engap-engap-engap ya. Tapi ya semoga kita mah unlimited ya uangnya ya. Amin. Tidak terbatas ya. Hah? Tidak saking tidak terbatas nah eueuh bentukna jadi Gusti aya kituna bisa jadinya. Ya, semoga Maya semua segala dicukupkan ya Sobat Maya, hayang mobil cukup, ayanya hayang sawah mang hektar-hektar cukup, aya jang meulinanya segala rupa pokona mah dicukupkan ya. Mel Jamil mau angkat lagi telepon on air di 0225413928. Ada siapa yang sudah gabung? Halo.
1: Halo Daniel, asik yang muter di rumah ya, bersama Teh Meli, kita tinggal Dara,
0: Kang Mansur. Lagi apa Kang Mansur?
1: Lagi ngopi.
0: Hah?
1: Ngopi.
0: Lagi sakit?
1: Ngopi.
0: Oh ngopi? Ngopi apa?
1: Ya, ngopi.
0: Ngopi kopi. Oh minum kopi. Oh ngopina beneran ngopi. Kan kalau di kita mah gening kan lamun keur ngopi teh biasanya dalam artian cemilan oge nya. Ngopi naon ngopi?
1: Bala-bala gehu gitu.
0: Heeh, eta ngopi oge sama kan ya. Ngopi hideung, ngopi beureum, ngopi naon eta teh?
1: Ngopi kitulah. Cappuccino gitu.
0: Oh, cappuccino. Esok atuh ya. Mana bala-balana ditemenin bala-bala tidak?
1: Saya kawan
0: mah. Ngopi we hungkulnya. Sok atuh ngopi na sambil dukung aja tuh lagunya ya, secangkir kopi atau naon? Boleh, siap langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Nani Pus sama Kang Yus nanya tadi teh. Buat Umilila, Telado, Wasako Enga, Teh IJ, Teh Istakuya, Teh Ani Indrani, Teh Yun, Cindy, Sesumi, Mbak Ikati, Mas Tanda, Madina, Madini, Kang Jenal Aris, Kang Tegerawan, Kang Tisantria, Kang Dian Galak, Kang Agus SC, Kang Dian Sa, Kang Kino, Mas Arif Prabon,
0: siap.
1: Ambel, Antipara,
0: lalu?
1: Buat Pengukman,
0: oke.
1: Okay. Itu Baros, itu adikumkunya, Kang Esadayana, Sawas Maya. Gitu.
0: Siap, atau spesialnya buat siapa?
1: Kang Yatemelnya orang Ayu Dikna ketunya mungkin ada wasihan gitu kayak sesuatu terasna gitu terenggantar ke sekeranan kayak pikir Dikna terus indah pecahan mau ngandai ketunya.
0: Amin insya Allah, makasih ya.
1: Nah sama-sama.
0: Pilih radio
1: 5 ya mantap lagu-lagunya urung beda merga ya dar asal ku.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kang Mansur ya. Ini Kang Mansur menjadi penutup penjumpaan kita di edisi Dangdut Asik hari ini ya Sobat Maya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Yang udah masuk on air juga hatur nuhun di 0225-441-3928. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang lagi mantengin lewat streaming juga ya di 98mayfm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Nanti ketemu lagi sama Mili Jamil insya Allah di hari apa? Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Hah? Selasa. Bawaannya tuh kan bawaannya tuh udah pengen akhir pekan aja ya Allah, baru juga pengen Selasa jolah yang Kamis deh. Ketemu sama Meli Jamil nanti di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Oh iya, Meli Jamil mau ngasih tahu di hari Kamis di jam 10 Meli Jamil ada talk show. Jadi manteng ya, gempur rokok ilegal. Oke, okay? Nanti di jam 10 hari Kamis Meli Jamil siaran, oke? Okay? Terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan hati-hati di jalannya. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatan. Yang lagi dagang laris manis tanjung kempol dagangan laris duitnya ngumpul. Amin. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan di jalan-jalan sore 36 ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 MFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya dan bye-bye.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Kong jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang.

akreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Waduh Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
4: Follow. Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Subang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
1: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor seluruh motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.

0: Duparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: My FM. 98.8 My FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya terah. Hari ini adalah hari Selasa, tepatnya di awal bulan September 2026. Wah, berbahagianya untuk sobat Maya yang sudah cair, sudah menerima bayaran ya. Tanggalnya kembali muda kembali, terus dompetnya sudah mulai terisi lagi yang warna lembaran merah. Wis. Yeah. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Kalau hari kemarin hujan sempat lumayan besar ya di seputaran daerah timur, daerah Margahayu Raya dan sekitarnya. Terus di Kopo juga katanya lumayan hujannya ya. Alhamdulillah dikasih hujan. Cuman hati-hati saja dengan perubahan cuaca Sobat Maya ya. Perubahan cuaca yang bikin imun kita jadi turun. Terus ada aja badan kita gak enak. Kalau misalnya sudah tidak terasa gak enak, cepat-cepat minum obat ya. Minum air hangat yang banyak. Ya, titian kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 087770809898. Semuanya pada sehat dan mudah-mudahan juga hari ini semua sobat Maya sudah berada di rumah ya.

0: próxima, no Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigit, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan atau pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan shock. Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya.
1: Takut galau, mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM, Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

bukan milikku lagi, tapi milik orang lain. Kau bukan kasihku. Diana Nasution ya Sobat Maya. Ya, dua hari gak ketemu sama Sobat Maya, tapi mudah-mudahan semua Sobat Maya sudah pada kangen sama titian kenangan ya, yang ditemani oleh Fitri Febrianti ya. Yuk, WhatsApp-nya ditunggu lagi Sobat Maya di 0877 70 80 98 98 ya. Pokoknya selamat malam semuanya, semuanya sehat ya. Dan ya, yang lagi terbaring sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98. Wih, aku pasti datang. Dari Utali Kumahua.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan

0: Nino Warisman bersama Faris RM. Nada kada kasih. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah. Namanya tenaga ya, tapi mudah-mudahan sudah sampai ke rumah, bisa kumpul lagi sama anak-anak, sama istri, pokoknya sama keluarga. Ya, mudah-mudahan jadi tambah semangat lagi nih ya, aktivitas untuk esok hari ya. Sekarang beristirahat dulu sambil menikmati makan malam, sambil menikmati titian kenangan ya. Pokoknya titian kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Yuk, ditunggu lagi requestnya lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.
1: Maya FM.
2: Bahagia, sobat Maya Subang, dupar di.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.
5: SMK Aquavite, program jurusan administrasi perkantoran, akuntansi, dan pemasaran. Alamat

0: Club Maya, nagparamping.
1: Maya FM.
2: 98 FM.
3: Maya Radio.
4: And Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Maya FM.
8: Sobat Maya simak, no parenting.
9: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
10: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
11: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Tak mungkin lagi, oh mungkin dong. Nanti kita teruskan lagi titian kenangan di interval yang kedua ya. Sekarang kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, dan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.
2: Aku hidup di dunia permainan. Aku bernafas di dalam kebohongan. Aku cinta di susah dan senang, di atas kebesaran Tuhan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Bing.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6972. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah.

0: Maya FM.
1: 98 Maya FM.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020. Plus loh, program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan.

pagi. Dan sekarang kita masuk interval yang kedua. Selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya. Pokoknya selalu setia di titian kenangan ya. Oke, selamat malam buat Lukman nih, Kang Lukman di Pasar Baros ya. Salamnya buat Nenek Putri, Kang Ius di Sukajadi, Teh Imas Jua, Ledeng, Jejang Jalak, Teh Nado, Andin, Umilila, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih ya. Terus siapa lagi nih? Sebentar. Ada Mang Nenar di Gunung Asepan ya, salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro Asih, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Ninden, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy, spesial buat istri, buat anak-anak, juga cucu tersayang. Terima kasih. Yang mau on air boleh Fitri tunggu ya, Fitri undang yang mau on air. Telepon on air di 544-13928. Kemudian juga salam talam buat siapa ini? Ada Bapak Arif Gudabaya di Malambong Garut ya, salamnya buat Nani Memori, Uya Gatsu, Aki Kanha, Kineu Kircon, Teh Nado, Wawan Cibaduyut, Kang Hendy Rosan, Mamah-mamah Sebandung Raya, bapak-bapak yang suka dengerin acara Titian Kenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, oke. Kemudian juga selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih di tempat kerja, masih beraktivitas ya. Pokoknya tetap semangat ya, apapun kegiatan kalau misalnya dikerjakan dengan semangat, insya Allah semuanya beres ya, nggak kerasa malahan. Juga selamat malam untuk Sobat Maya yang sedang berjualan, baik yang ada di pasar, di pertokoan, di kios-kios, juga di rumah makan ya, terus di mini-mini market. Biasanya suka dengerin Titian Kenangan nih, atau dengerin 98 MyFM Bandung. Selamat malam semuanya yang sedang berbelanja juga, karyawan-karyawatinya juga selamat malam. Terus bapak-bapak keamanan, baik yang ada di rumah sakit, di klinik, ya selamat malam semuanya. Yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke. Yuk, WhatsApp ini tunggu lagi di 0877 70 80 98 98.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

kita teruskan lagi. Ada ada Wagon ya. Selamat malam Wak. Salamnya ini buat Amti Bara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Peca, Aici Gadung, Kalukman, Akika Nasri, Mama Sanda Teknis, Teknor Cibai, Mama Zenia, buat Nani Memori, terus buat Bunda Lilis. Terima kasih. Ya, selamat malam juga buat Kang Ayi ini. Jadi enggak nih ke Cikoneng Kang Ayi? Kalau saya PP kemarin ya ke Sumedang ya, pergi subuh, sore habis asar pulang lagi ke Bandung. Ke Manung. Kang Ayi ada di mana nih? Di Cikoneng atau

buat Fitri duluan, buat Nani Memori, maaf mungkin kita bukan jodohnya. Spesial buat Hari Cibolera ya. Jodoh, takdir, harta milik Allah ya. Ya, kita hanya menjalankan saja. Ya, enggak apa-apa. Berarti bukan jodohnya saja ya. Ya, nanti ditunggu lagi sobat Maya di 0877 7080 9898.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKA, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metode.

efektif. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nike Ardila almarhumah nyalakan api. Sudah hadir di tepat pada pukul 20 ya. Buat Caladi ini selamat malam. Salamnya buat sobat main semuanya. Terus buat seseorang aja, setelah aku sadar diri kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Uduh, udah 2006 masih juga ini ya. Ya sobat main, jangan dulu kemana-mana, nanti Fit hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Terah
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: YFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Di.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email s.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Aman dan Hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Dokter D.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

buat Kang Ayi, Aki Kan, Ha, Pak Kusasi, Carmila, Nado, Nenek Putri, Kang Yustian, Teh Nani Memori. Terus buat Kang Jajang, Teh Oom, buat Sobat Maya semuanya saja. Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, Sugeng Dalu. Terus dari Asep Cijagra juga nih, salamnya buat Sobat Maya semuanya. Berikutnya dari Rahmat yang ada di Cilampeni, salam buat Sobat Maya lagi manco. Yo, Kang Adam Linggahara, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Terus juga TIJ, selamat malam Mama Angga yang ada di Balai Endah, Koswara di Padalarang. Ya, Teh Heti Cimahi. Kemudian juga siapa nih, Kak Agus Oce juga, selamat malam Kak Agus Oce ya. Dari Kang Heri Cigondewa di Gudang KS, ya salamnya buat Mama Angga, Pak Kusasi, Nenek Memori, Kang Deden Cipteng, Nenek Putri, Samuel, Kang Ian, Nade Dolar, Teh Isar, Kosuara, Teh Heti Cimahi, Abu Metal. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oh iya, Fitri punya berita ya, mungkin Sobat Maya belum tahu nih. Ini ceritanya tentang gempa bumi ya. Tadi ini berlangsung di, nah ini dia. Gempa bumi tektonik ya, dirasakan di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya. Sekitar pukul 17.53 menit ya, sekitarnya ini terguncang gempa bumi tektonik. Hasil dari analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,3. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,91 LS ya. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Tapi mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya. Kita tidak tahu ya kapan terjadinya bencana. Yang penting kita tetap harus waspada saja ya, apalagi sekarang ini musimnya sudah berubah-ubah. Hari ini panas, kemudian tiba-tiba besok ada hujan ya, terus ya begitulah perubahan cuaca ya. Kang ini nih, Kang Roheng di Lengkong, lagunya Tinggal Dukung Saja ya. Salamnya buat Po Oneng, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dan waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tips Sobat Maya semuanya. Insyaallah hari Kamis ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
1: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, Website www.yudhistiraac.id, Email SMA Plus Pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

0: Maya FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Simanting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taat simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Saatnya tetap banyak sebab Nuparti.
2: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jera.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang saya coba. Dukar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Nuka Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuka Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FRT.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya.
1: Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya F.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahaya,
2: sedang Maya sebab. Duparting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM